0: Cara yang tercepat merusak hubungan adalah dengan menyebarkan kabar burung dan mempercayai gosip.
1: 散布谣言与相信谗言是破坏友谊的快捷方法。

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

Sesaat lagi Anda akan mendengarkan siaran ulang ibadah GII Hokimtong minggu lalu. Apabila Anda ingin mendengarkan ibadah GII Hokimtong minggu ini, silakan mengikuti ibadah live streaming melalui YouTube GII Hokimtong. Selamat beribadah, Tuhan memberkati.

0: kita akan mengawali ibadah pada pagi hari ini dengan satu keyakinan kepada kita, datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan perbuatannya yang ajaib di tengah-tengah kita, umat pilihannya. Tuhan sangat mengasihi kita. Maka turunlah atas Bapak, Ibu, dan saudara-saudari anugerah dan sejahtera dari Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Amin. Mari dengan tetap berdiri kita membaca Kolose 1 ayat 20 yang menjadi nats panggilan beribadah kita. Firman Tuhan berbunyi demikian. Baik memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Amin.
1: Saat ini kita bersyukur kalau kita boleh diberikan kesempatan sekali lagi untuk datang ke rumahnya yang kudus. Mari kita tinggalkan sejenak segala kekhawatiran kita, mungkin kekecewaan kita, bahkan segala pergumulan yang ada dalam kehidupan kita. Kita mau datang kepada Tuhan membawa segala pada kita untuk memuliakan namanya, karena dia adalah Allah yang layak untuk kita tinggikan dan penghormatan kepada dia. Bersama kita pujikan.

Segala puji, hormat, mulia hanya bagi Engkau saja ya Tuhan, ya Allah. Untuk semua karya-karya Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan setiap kami. Kehadiran Kristus yang menyelamatkan kami. Darahnya yang menyucikan hidup kami. Kuasanya yang selalu melingkupi kami. Penyertaannya yang selalu bersama dengan kami. Sungguh kami bersyukur punya Allah yang hidup, Allah yang tidak pernah meninggalkan, tidak pernah membiarkan kami. Dalam kehidupan yang tidak mudah ini, kami selalu melihat bagaimana tangan Tuhan selalu bekerja atas diri kami anak-anakmu ini ya Tuhan. Kami juga sadar ada banyak hal yang kami lakukan yang tidak berkenan di hati Tuhan. Ampuni kami, sucikan kami ya Tuhan. Biarlah bukan hanya dalam ibadah ini kami tetap merasakan kasih, penyertaan kekuatan yang daripada Engkau Tuhan, tapi di sepanjang kehidupan kami. Sungguh kami mengalami bagaimana penghiburan kekuatan Tuhan itulah yang menjadi penopang akan kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami teringat jika ada di antara sahabat-sahabat yang hari ini sedang mengalami pergumulan, kesulitan di dalam kehidupan, baik dalam usaha, di dalam pekerjaan, dalam kehidupan pribadi maupun dalam keluarga. Kami rindu sekali lagi Tuhan, nyatakan kuasamu, nyatakan pertolonganmu ya Tuhan. Karena kami percaya hanya Engkau satu-satunya tempat sandaran hidup daripada setiap kami. Satu-satunya sumber kekuatan dalam kehidupan setiap kami. Saat ini kami juga negara kami Indonesia. Kami ingin berdoa untuk Nusa Tenggara Timur. Kami ingin berdoa untuk Kalimantan.

0: Kami ingin berdoa untuk Aceh. Dengan begitu banyak hal yang terjadi ya Bapa di tengah-tengah negara kami ini. Biarlah belas kasihan kemurahan Tuhan Kau nyatakan bagi bangsa dan negara kami. Khususnya yang ada di Kalimantan Tuhan, biarlah Engkau sendiri akan bekerja untuk memadamkan api-api yang begitu banyak yang saat ini sedang melanda untuk orang-orang yang hidup di Kalimantan ya Bapa. Sekali lagi biarlah belas kasihan kemurahan Tuhan Kau nyatakan ya Bapa. Inilah doa pengharapan siap kami. Kami juga rindu Tuhan terus memberkati gereja kami dengan begitu banyak hal yang ingin dikerjakan sampai akhir tahun ini. Biarlah gereja kami tetap ada dalam visi dan misinya Tuhan. Untuk kami boleh memenangkan lebih banyak jiwa, membawa untuk anak-anak Tuhan bertumbuh menjadi murid-murid Tuhan yang memuridkan juga. Inilah kerinduan setiap kami anak-anakmu Tuhan, kiranya Tuhan sendiri akan menggenapi. Kami percaya Tuhan juga akan menolong memberkati di sepanjang ibadah pada pagi hari ini. Tuhan akan memberkati baik melalui pujian, doa, khususnya pemberitaan firman Tuhan lewat hamba-Mu Pendeta Philip. Kami rindu Tuhan bekerja luar biasa dalam diri setiap kami. Inilah doa kami, kiranya Tuhan menyempurnakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
1: Jemaat silakan duduk. Hari ini kita akan membaca satu bagian firman Tuhan dari kitab Mika pasal yang ke-7 ayat 18 dan ayat yang ke-19. Kita baca secara bergantian. Siapakah Allah seperti engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri? Bersama-sama, biarlah ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita dan melempar ke dalam tubir-tubir laut. Karena sungguh oleh kasihnya kita diselamatkan, karena kasihnya yang begitu besar bagi setiap kita. Kita membawa pujian kepada Tuhan, menyatakan kebaikannya atas kasihnya yang besar bagi setiap hidup kita.

0: Mari kita melandasi pujian akan Tuhan yang begitu besar berdasarkan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk.
1: Kita akan bersama menyambut firman-Nya. Dan kita mau katakan kepada Tuhan, terima kasih untuk pimpin. Kalau Engkau selalu bersama dengan kami. Kami mau mencintai segala apa yang terjadi. Karena kami percaya Tuhan selalu bersama dengan kami.

Bapa, kami sungguh bersyukur oleh karena kasih-Mu, oleh karena anugerah-Mu lah yang telah membawa kami ke tempat-Mu pada pagi hari ini di rumah Tuhan untuk menyembah-Mu, untuk mendengarkan akan sabda-Mu. Bapa dalam surga, Engkau sendiri ada menyertai dan firman Tuhan dengan Allah Roh Kudus-Mu. Menyiapkan hati setiap kami, membuka telinga kami, memberikan pencerahan kepada akal budi kami. Urapi hamba-Mu, pakai dia menjadi saluran berkat kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk, jemaat yang kasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur pada hari ini kita bisa berkumpul kembali untuk dapat bersama-sama menyembah Tuhan. Dan firman Tuhan pada hari ini kita akan berbicara tentang satu tema, yaitu bagaimana kita boleh memiliki satu keberanian untuk mampu akan ambil pasal yang ke-12. Ya. Saya akan lebih dahulu mulai dari ayat yang ke-14. Ya. Selanjutnya 17 sampai ke-21. Ya. Demikian firman Tuhan untuk kita.

dia yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Kemudian ayat 17, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudaraku yang kasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab dah tertulis, pembalasan itu hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seteru melapar, belilah, dengan berbuat demikian kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Ya, demikianlah firman Tuhan, dan terpujilah namanya. Nah, saudaraku, kekristenan yang ajaib, ketika Kristus Yesus terangkat ke surga, dia tidak meninggalkan terlalu banyak murid, ya, mungkin kira-kira sekitar 500 orang lebih saja. Kita mencatat bagaimana Yesus pernah menampakkan diri kepada 5 orang sekaligus. Tidak banyak, 500 orang lebih. Yang memberikan satu amanat agung kepada mereka untuk mengabarkan Injil kepada seluruh bangsa. Nah, ini sebenarnya adalah mission impossible. Bagaimana mungkin 500 orang lebih dapat pergi ke seluruh bangsa dan menjadikan mereka murid Yesus? Toh hari ini kita mendapati bahwa pengikut Yesus ada 2,5 miliar manusia, agama terbesar di dunia ini. Kalau bagaimana mungkin? Ini adalah iman yang ajaib. Kekristenan bertumbuh tanpa senjata, tanpa kuasa, tanpa militer, tanpa politik. Yesus pendirinya sendiri mati disalibkan. Orang Yahudi menganggap dia adalah Mesias palsu. 500 lebih pengikut awal Yesus, kebanyakan orang biasa. Pemimpin mereka adalah nelayan-nelayan dari Galilea. Oleh pemerintah Romawi, iman Kristen tidak diakui. Jadi dari awalnya dia telah ditekan, dianiaya, ditangkap, dipenjarakan. Kita bisa membaca entah itu dari orang Yahudi ataupun dari pemerintah Romawi itu sendiri. Misalnya tahun 64 Masehi terjadi kebakaran besar di kota Roma. Kebakar berhari-hari dan menghanguskan sebagian besar kota Roma. Lalu ada yang menduga kebakaran ini adalah ulah Kaisar Nero sendiri. Ini kaisar yang betul-betul senang sesuatu yang estetik. Dia muak dengan semua kotanya yang kelihatan begitu kumuh. Lalu dia bermimpi punya satu ibu kota, negara, kota Roma yang megah dan indah. Jadi saudaraku, dari dulu selalu susah sebenarnya menggusur akan kawasan kumuh. Nah, pembebasan lahan itu selalu alot saja. Apa yang dilakukan oleh Nero? Dia bakar saja. Nero ini memang kaisar gila nih. Demi ambisi pribadinya untuk memiliki satu kota yang bersih dan indah, tidak masalah, segala cara dihalalkan. Namun ketika berhari-hari api tidak padam juga, nah orang ada sesuatu yang tak beres ini. Nah mungkin kemudian api tidak bisa dipadam-padamkan. Jadi mulai ada isu ini, jangan-jangan memang ada penguasa yang bergerak di belakangnya. Lalu bagaimana? Dia tiupkan hoax, ya, rumor bahwa biang kerok semua kebakaran ini adalah orang Kristen. Maka bisa dibayangkan Bapak Ibu sekalian, terjadilah penganiayaan besar-besaran terhadap orang Kristen. Mereka ditangkap, mereka disiksa, disoraki, ditonton ramai-ramai saat diumpankan kepada singa beruang dalam satu arena. Apakah kemudian Kristen musnah? Tidak. Herannya iman Kristen terus bertumbuh, bahkan pada akhirnya mampu menaklukkan kerajaan Romawi itu sendiri. Romawi menjadi Kristen. Nah, engkau tanya bagaimana bisa? Itu melalui Injil dan pengampunan.

Jadi hari ini Bapak Ibu sekalian, topik kita itu tentang pengampunan. Ini topik yang tidak mudah, tapi ini inti Injil itu sendiri. Kekesenan yang bersumber dari pengampunan Allah sendiri, yang di dalam Yesus Kristus kita mendapatkan akan penghapusan dosa kita. Tapi apakah pengumpulan itu, yang olehnya satu kerajaan kafir mampu untuk ditaklukkan, bahkan dijadikan Kristen. Nah, hari kita mau melihat bagaimana pengampunan tidak sekedar di dalam hati, dan lebih daripada itu, pengampunan adalah satu tindakan yang nyata. Jadi kita akan membahas beberapa poin tentang pengampunan. Kita akan melihat bagaimana ini adalah satu tindakan. Pertama, dikatakan Alkitab mengatakan jangan membalas kepada Tuhan, dan bagaimana parkirnya engkau harus berbuat pada musuh-musuh. Tiga poin mari kita akan perhatikan satu persatu. Pertama-tama Alkitab mengatakan jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Ya, sederhananya adalah kalau orang maki kamu, ya kamu jangan balik memaki. Orang menipu kamu, kamu jangan menipu balik. Lah mengapa? Kalian dibalas dengan kejahatan. Kejahatan tidak pernah berkurang, malah bertambah. Orang menipu kita jelas dosa. Lalu kalau kita balas menipu dia, itu juga dosa. Jadinya dua dosa. Satu dilakukan dia, satu dilakukan kita. Apa yang jahat tidak bisa dihilangkan dengan yang jahat. Api tidak bisa dipadamkan dengan api. Api yang panas hanya bisa dipadamkan dengan air yang dingin. Jadi kita mengatakan tidak boleh membalas. Lalu apakah boleh aku membela diri? Ya jelas boleh. Jadi mesti perhatikan baik-baik. Kita mengatakan kamu membalas Allah. Alkitab tidak mengatakan jangan, kamu tidak boleh membela diri. Penjahat masuk ke rumahmu, masakan kamu tenang-tenang saja, tidak berusaha melindungi istri dan anak-anakmu? Ya jelas tidak. Orang hendak berbuat jahat kepada kita, pada keluarga kita, ya jelas engkau dan saya usaha untuk menghentikan niat jahat itu. Itu benar, itu namanya membela. Nah, Yesus pernah berkata, saudaraku, dalam firman Tuhan, orang menampar pipi kananmu, berikan juga pipi kirimu. Ini prinsip jangan membalas. Tapi bukan berarti engkau dan saya orang Kristen membiarkan diri ditindas menjadi keset kaki yang diinjak-injak begitu saja. Tidak. Ya, jangan membalas, bukan demikian. Yesus juga tidak demikian. Saat Yesus ditangkap, disiksa, memang Yesus tidak membalas, sekalipun Yesus bisa. Saat dia ditampar oleh prajurit, Yesus tidak diam saja. Yesus berkata, ya, jika aku mengatakan sesuatu yang salah, tunjukkan. Yesus tidak membalas, betul. Tapi Yesus tidak membiarkan dirinya ditindas begitu saja. Maka kita bisa melihat bagaimana para rasul juga mengikuti teladan Yesus. Membiarkan dirinya itu saja, ya, naik banding sampai kepada kaisar. Itu memungkinkan dia, karena dia adalah seorang warga negara Romawi. Mungkin contoh yang paling jelas tentang membela diri ada pada orang Israel pada waktu zaman Esther. Orang Israel dikatakan akan dimusnahkan oleh Haman. Lalu mereka yang mengetahui itu, lalu apa ya mereka yang melakukan? Diam saja? Tidak. Kemudian dia, Esther, harus mengambil langkah menghadap raja. Sekali itu pun resikonya dia akan dihukum mati jika raja tidak berkenan. Akhirnya tuh Israel diizinkan membela diri, mengangkat senjata melawan musuh-musuh mereka, sehingga menghindari genosida yang direncanakan oleh Haman. Jadi jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi kita boleh membela diri. Kau tanya lalu apa bedanya? Nah, membalas kejahatan dengan kejahatan, saudaraku, artinya melakukan dua usaha hentikan kejahatan. Membalas itu adalah sudah terjadi. Membela diri itu belum terjadi ataupun sedang terjadi. Jadi kalau ada orang menipu kamu, itu sudah terjadi, ya sudah. Jangan kamu balas menipu dia. Tidak. Tapi kalau orang mau menipu kamu,

menipu kamu, ya jangan memberikan diri untuk ditipu. Hentikan perbuatan-perbuatan mereka. Itu namanya membela diri. Nah, kalau penjahat melukai kamu sudah terjadi, jangan kamu balas melukai dia. Tapi kalau penjahat sedang dan akan melukai kamu, ya tentu saja jangan membiarkan dirimu, ya silakan tutup. Ya gak mungkin begitu. Hentikan perbuatan jahat mereka. Itu namanya membela diri. Jadi kalau orang menipu saya, melukai saya tidak membalas, lalu begitu saja. Ya tentu tidak. Karena kemudian Alkitab mengatakan sesuatu yang harus kita memperhatikan di sini. Ya. Alkitab berkata di dalam Roma pasal yang ke-19, ya, saudara-saudaraku, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan. Di sini mengajarkan kita pembalasan tidak boleh dilakukan sendiri. Nah, engkau tanya mengapa orang secara alam kalau dilukai, kalau disakiti, lalu kita ingin membalas. Sederhananya kadang memang ada rasa keadilan di dalam diri kita. Rasa keadilan ini tidak datang sendiri, datang dari Tuhan. Karena dialah Allah yang maha adil yang telah menciptakan kita menurut gambar rupanya. Oleh sebab itu setiap manusia memiliki rasa keadilan. Dia ingin menegakkan keadilan. Akan tetapi Alkitab menyatakan keadilan tidak bisa dijalankan sendiri. Manusia tidak bisa main hakim sendiri. Nah, kalau ditanya mengapa, nah, Alkitab kemudian memberitahukan kepada kita. Berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu hakku, akulah yang menuntut, firman Tuhan. Jadi firman Tuhan begitu jelas. Mengapa tidak boleh membalas? Karena yang membalas adalah hak Tuhan. Akulah yang menuntut pembalasan, demikian Tuhan berkata. Jadi satu-satunya yang dapat menjadi hakim di antara manusia yang bertikai adalah Allah yang maha adil. Engkau dan saya tidak boleh membalas sendiri karena pembalasan itu hak Tuhan. Wewenang Tuhan. Main hakim sendiri artinya engkau dan saya telah mengambil hak Tuhan. Dan mengambil hak Tuhan, Bapak Ibu sekalian, itu dosa. Itu haknya Tuhan. Masakan kamu ambil? Jadi perhatikan di sini, membalas kejahatan dengan kejahatan itu satu dosa. Mengambil hak Tuhan menjadi hakim diri sendiri itu dosa kedua. Jadi membalas itu artinya kita melakukan dua sekaligus. Orang jahat kepada kamu, dia hanya melakukan satu dosa. Kamu balas melakukan dua dosa. Jadinya kita lebih jahat darinya. Kita membalas, kita berdosa melakukan sesuatu yang jahat. Kita juga mengambil hak Tuhan untuk membalas. Jadinya kita jauh lebih jahat daripada orang yang melakukan kejahatan. Maka kita tidak boleh membalas. Lalu bagaimana? Kita mengatakan, serahkan kepada Tuhan. Berikan tempat kepada murka Tuhan. Ia yang akan menghakim. Menyerahkan kepada Tuhan untuk menghakim. Apakah artinya itu? Pertama, saudara, artinya engkau menyerahkan penghakiman kepada wakil Tuhan di muka. Nah, siapa itu? Ya jelas pemerintah satu negara. Nah, firman Tuhan di Roma pasal ke-13, ya satu pasal dari pasal ini, telah berkata Tuhan telah memberikan pedang kepada pemerintah di dunia ini untuk menjalankan keadilannya. Jadi jika kita disakiti orang lain, katakanlah ditipu orang lain, ya kita tidak membalas untuk menipu dia. Lalu apa yang kamu lakukan? Ya pergilah ke pemerintah pihak berwajib, kepolisian, engkau laporkan supaya bisa proses keadilan dijalankan. Lalu kau berkata, aduh, kita langsung menghela napas panjang. Karena semua orang tahu penegakan hukum di dunia ini selalu mungkin bisa dikibuli. Laporan bisa tidak ditanggapi, peradilan bisa berlalu-lalut. Ketika diputuskan pun tidak pernah bisa memenuhi rasa keadilan.

Saudaraku, ini adalah realitanya. Entah engkau di Indonesia, engkau di negara lain pun demikian. Tidak pernah ada keadilan di dalam dunia ini yang bisa dipuas-puaskan akan semuanya. Maka kita bisa membayangkan, dan kau bisa melihat di film-film juga, seorang penjahat membunuh seseorang, dan dia punya uang, dia punya kuasa, dia punya koneksi, dia bisa lolos dari hukum, dia bisa hidup enak-enak di dunia, tidak bertobat, mati pada masa tuanya. Kalau kita bayangkan, ini terasa sangat menyesakkan. Memang benar, itulah liatina. Itulah sebabnya bukan hanya ada pengadilan wakil Tuhan di muka bumi ini, tapi Alkitab mengatakan pada akhirnya ada pengadilan Allah yang sesungguhnya. Tetap ada pembalasan Allah, tetap ada murka Allah, tetap ada neraka disediakan untuk memenuhi akan keadilan Allah. Oleh sebab itu, saudaraku, mengapa Roma pasal 12 ayat 19 ini sangat penting? Engkau dan saya jika disakiti, jangan membalas, karena ada yang membalas dengan seadil-adilnya, yaitu Allah yang membalas. Jika kita hanya menyerahkan pengadilan kepada pemerintah di dunia ini, tidak pernah cukup. Jikapun mereka bisa menjalankan fungsinya dengan baik, tetap tidak akan keadilan sepenuhnya. Karena ini adalah kenyataannya, bahwa pengadilan di dunia ini memang hanya sementara saja. Oleh sebab itu, harapan kita kepada keadilan yang sesungguhnya adalah kepada Allah sendiri. Kita harus berseru menuntut keadilan kepada Tuhan. Dan itu ada tercatat di dalam Wahyu pasal 6 ayat 10. Bagaimana orang-orang yang telah di dalam surga, mereka berseru dengan suara keras, berapa lama lagi ya Tuhan yang kudus, engkau menahan diri dan dari menghakimi dan membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi. Nah, ini ada di dalam surga loh, mereka yang telah diselamatkan loh, dalam menikmati surga, mereka tetap menuntut supaya Tuhan menjalankan keadilannya. Tidak membalas, saudaraku, bukan berarti tidak boleh membela diri. Tidak membalas bukan berarti kemudian kita menghilangkan keadilan. Tidak, tidak membalas itu artinya engkau dan saya menyerahkan kepada penghakiman, kepada Allah. Bahkan sampai di surga, orang-orang percaya masih melakukan. Mengapa demikian? Karena sangat penting. Nah, kalau tidak bagaimana? Kalau tidak, itu akan menjadi dendam. Tidak menyerahkan penghakiman kepada Tuhan akan membuat engkau dan saya menjadi pendendam. Katakanlah seorang disakiti, ia tidak mampu membalas, karena yang menyakiti dia adalah orang yang berkuasa, punya uang, punya koneksi. Dia tahu dia akan sia-sia saja berpekara dengan orang itu. Lalu apa yang terjadi? Tidak bisa berbuat apa-apa. Dia pendem, dia diam, dia simpan dalam hati. Maka itu menjadi akar pahit dan menjadi dendam. Itu yang terjadi pada Absalom, anak Daud. Dia punya adik namanya Tamar. Tamar dicemari oleh Amnon, abang tirinya sendiri. Apa yang dilakukan Daud? Diam saja. Ayah mereka, raja yang berkuasa itu, diam saja. Abang kandung Tamar tidak bisa berbuat apa-apa, karena Amnon abang paling besar, pewaris tata. Gak saja diam dan tidak berbuat apa-apa, apalagi dia. Absalom pendam semua itu di dalam hatinya, karena adiknya dicemari oleh abangnya. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia menjadi dendam. Maka suatu hari ketika tiba, dia bunuh Amnon, memberontak kepada ayahnya. Ya saudaraku, menyerahkan penghakiman kepada Allah itu penting, supaya engkau tidak berbuat dosa dan menjadi pendendam dan membuat menggeroti akan hidupmu itu sendiri. Agar kita

menghabiskan diri kita sendiri. Poin ketiga, saudaraku, ini poin terakhir. Berbuat baik kepada musuhmu. Tapi jika engkau seterumu lapar, belilah dia makan. Jika ia haus, belilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Dalam Matius pasal 5, Yesus berkata, kasihilah musuh-musuhmu, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Saudaraku, dari sekian banyak poin, mungkin ini poin paling radikal di dalam pengajaran Yesus. Ini bukan saja engkau dan saya tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan, dan harus menyerahkan penghakiman kepada Allah, tapi juga harus mengasihi, harus berdoa, harus berbuat baik, bahkan kepada musuh kita sendiri. Mungkin kita ada yang berpikir, waduh Pak Philip, poin ini terlalu ideal. Tolong berikanlah kami yang praktis saja, yang mudah, yang bisa dilakukan. Saraku, saya tidak menyangkal, ini poin yang paling sulit. Juga tidak praktikal, saudara. Kalau kita pikirkan itu terasa di awang-awang, saudara. Tapi inilah inti dari kekristenan sendiri, diajarkan oleh Alkitab sendiri. Kalau bisa saya menghindar untuk tidak mengkhotbahkannya, tapi saya tidak bisa, karena ada tertulis di dalam Alkitab. Saya tidak akan setia kalau tidak mengkhotbahkan hal ini. Pengampunan tidak mudah, saudaraku, tidak praktikal. Kalau mau mudah, kalau mau praktikal, Yesus Kristus tidak perlu turun dari sorga ke bumi. Dia cukup duduk dari sorga, kemudian berkata, dosamu diampuni. Tapi tidak bisa. Tuhan Allah kita saja tidak bisa mengampuni, tanpa Kristus Yesus menjadi manusia, menderita, mati, dan bangkit untuk kita. Pengampunan tidak mudah, saudaraku, tidak praktikal. Tapi itu mengingatkan kepada kita, apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus sendiri. Ia sendiri yang berdoa kepada mereka yang memakukan dia di atas kayu salib. Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Juga mengingatkan kepada kita apa yang Kristus telah lakukan untuk kita. Karena kita mencatat ia telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Itu ketika engkau dan masih menjadi musuh Allah. Kristus telah mati bagi kita. Kita tidak layak, tapi dia berikan. Itulah anugerah. Hanya orang-orang percaya yang telah menerima anugerah Tuhan, menerima juga kekuatan untuk dimampukan menyalurkan anugerah kepada orang lain, bahkan kepada musuh-musuh kita. Saya katakan tidak mudah mengampuni. Tidak ada yang datang dengan sendirinya. Sekalau engkau dan saya belum menerima anugerah Tuhan untuk diampuni, tulurkan itu. Sudah menerima pengampunan itu sendiri, kita pun masih berjuang dengan anugerah Tuhan untuk dimampukan. Dan itu bisa dilakukan. Karena Alkitab telah mencatat, secara telah mencatat, bagaimana kekristenan mengampuni akan musuh-musuh. Awal kita katakan bahwa kekristenan menaklukkan kerajaan Romawi, yakni musuh-musuh yang telah menganiaya mereka dengan begitu rupa, dan mengalahkan bukan dengan pedang, bukan dengan politik, bukan dengan kuasa, tapi dengan kasih dan pengampunan. Lalu bagaimana caranya? Mereka tidak membalas ketika mereka dianiaya. Ketika mereka difitnahkan yang jahat, mereka berdoa bagi musuh-musuh mereka. Dan lebih daripada itu, mereka mempraktikkan yang mustahil bisa dilakukan manusia biasa, mengasihi musuh-musuh mereka, melakukan perbuatan baik bagi mereka. Dalam sejarah tercatat, ketika wabah melanda satu kota, semua orang ketakutan. Lalu apa yang dilakukan orang? Ketika ada pandemi melanda satu kota, yang bisa lari, lari. Yang tidak bisa lari, mereka akan mengunci pintu mereka rapat-rapat. Tidak akan bersentuhan dengan orang lain. Semuanya selfish, semuanya adalah menjaga diri sendirinya. Bagai dengan orang yang sakit ya sakit, yang mati ya mati. Yang mati di jalan tidak akan berani ada yang menguburkan. Tapi ada satu pengecualian Alkitab, maksudnya sejarah mencatat. Orang-orang Kristen, mereka bukan saja tidak melarang,

melarikan diri ketika wabah penyakit melanda. Mereka juga tidak mengunci diri di dalam rumah-rumah, tapi mereka turun ke jalan. Mereka membawa masuk orang-orang yang sakit dan dengan kasih merawat satu persatu. Pada akhirnya banyak orang Kristen yang sakit dan mati juga. Tetapi kasih pengorbanan mereka tidak sia-sia. Dan kasih yang nyata akhirnya memenangkan akan kerajaan Romawi sendiri. Iman Kristen berkembang, orang terus percaya. Dan akhirnya musuh pun ditaklukkan. Romawi menjadi Kristen. Jika tidak, tidak ada 2,5 miliar orang Kristen di dunia. Itu adalah tuntutan iman kita. Tidak praktis, tidak mudah, tapi itulah inti di dalam hidupmu dan hidupku. Di dalam keluarga, di dalam relasi pribadi, kita perlu pengampunan. Tidak mudah, iya, tapi itulah yang Tuhan telah lakukan bagi kita dan memberikan anugerah-Mu karena kepada-Ku, dan Kau akan dimampukan untuk melakukannya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tutup di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kita berdiam diri di hadapan Tuhan. Saya memberikan akan waktu untuk kita boleh merespon kepada firman Tuhan. Pergumulan apa yang engkau sedang hadapi saat ini? Orang-orang yang menyakitimu, orang yang telah bersalah kepadamu, istrimu, suamimu, anak-anakmu, orang tuamu, rekan kerjamu, siapa saja mungkin telah menyakiti hatimu. Hari ini Tuhan berbicara kepadamu supaya tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Ulurkan pengampunan, serahkan penghakiman kepada Tuhan.

0: Bapa di dalam surga. Kami menyadari firman Tuhan ini tidak mudah, tapi itulah yang benar yang Engkau ajarkan pada kami. Tolonglah kami dimampukan untuk mengampuni bahkan musuh-musuh kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan ke dalam tangan-Mu di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus. Amin.
1: Mari jemaat Tuhan, kita mau merespon firman Tuhan hari ini. Yang mau mengakui bahwa Yesus Tuhan adalah kekuatan kita. Kasih-Nya begitu besar melingkupi hidup kita. Ketika kita boleh berhubungan dengan sesama, pengampunan yang Dia beri memberikan kekuatan bagi kita untuk mengampuni sesama kita, karena Dia adalah Yesus, Tuhan penebus kita.

0: Tiba saatnya kita akan menyatakan rasa syukur kita atas pemeliharaan dan kasih Tuhan dalam kehidupan kita lewat persembahan. Bapak Ibu dan Saudara bisa melakukan.
1: Mari kita berikan bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan. Saudara dapat memberikan persembahan melalui scan QR code yang tertera pada layar Anda.

mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan. Engkau yang telah memimpin dari awal sampai akhir.

Kami bersyukur ya Tuhan, dari awal kami boleh memuji Engkau, menyanyi, meninggikan Tuhan. Kami bersyukur kami juga boleh berdoa, dan saat itu Tuhan kami juga boleh bersama-sama menyembah Tuhan dengan tangan kami, membawa persembahan ini ke rumah Tuhan. Ya Tuhan, Engkau memberkati setiap mampu memberi, dan juga terutama mereka yang belum bisa memberi. Berkatilah pekerjaan tangan mereka, berkatilah karir dan usaha mereka. Secara khusus berdoa untuk saudara kami di antara kami, mungkin ada yang sedang mencari pekerjaan, bergumul dengan pekerjaan. Tuhan, bukakanlah jalan. Di tengah-tengah kondisi ekonomi Indonesia yang sedang bergumul, kiranya Tuhan anugerah-Mu mencukupkan semuanya. Terima kasih Bapa, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Berkatilah anak-anak-Mu, berkatilah-Mu gereja-Mu ini. Yang berdoa di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus. Amin. Sekarang saudaraku, arahkanlah mata hatimu kepada Tuhan Allah. Berharap kepada Tuhan Allah sumber berkat, dan pulanglah dengan damai sejahtera. Terimalah berkat dari Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kasih rahmat dari Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kekuatan pertolongan penghiburan Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.

0: seorang pecundang jatuh dan bangkit. Orang pemenang jatuh, 7 kali pula dia bangkit.
1: 别怕失败，须知宝剑锋从磨砺出，梅花香自苦寒来。

0: kita baca berkiriran. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihinya karena semua itu telah dilakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman.
1: Karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan depannya kepadaku dengan iman dan kasih.
0: Perkata itu benar dan patut dipenuhinya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang yang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa.
1: Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menuju ke seluruh kesabarannya.
0: Baca.
1: Demikian, aku menjadi contoh bagi mereka yang kemuliaan, percaya kepadanya dan mendapat hidup.
0: Baca bersama-sama. Dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin.
1: Mari
2: kita berdiri nyanyi lagu yang berikut. Jam

0: 神
1: 有一个名叫撒扎，是个他要是怎样的人，进人多朋友矮也不得看见，就跑到前面要看耶稣，
0: 从那里经过，耶稣
1: 看
0: 到
1: 一头一看，对他说：“快下来，今天我必出来。”欢欢喜喜的接待耶稣。众人看见，就四下议论说：“他请到罪人家里去住宿。”撒该站着对主说：“主啊，我把所有的一半给众人，我若欠下谁了，就还他四倍。”耶稣说：“今天之下，因为他也是亚伯拉罕的子孙。”
0: 让印度尼西亚，
1: 是上世人。
0: 让印度尼西亚 sekarang。
1: Yesus masuk ke kota Jericho dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada nama Zakius, kepala pemungut cukai dan yang seorang yang kaya, berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus.
0: Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata,
1: Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu.
0: Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita.
1: Tetapi seorang yang melihat ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang yang kuperas orang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini juga anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan orangnya. Dalam ayat ini diberitakan bahwa Yesus melewati kota Jericho.
0: 有一位名叫撒该的税吏在众人当中拥挤。
1: Di tengah-tengah orang banyak ini ada seorang yang bernama Zakheus.
0: Yesus 是怎么样的人？
1: Dia ingin melihat siapakah Yesus.
0: 太矮了。
1: Tetapi karena dia orangnya pendek,
0: 所以他就爬到桑树那里去看。
1: Maka dia memanjat pohon arat untuk lihat dari atas.
0: 想不到耶稣抬头一下就叫他。
1: Tidak menyangka bahwa Yesus menengadah ke atas dan memanggil namanya.
0: 撒该下来。
1: Turunlah.
0: 今天我必要住在你的家。
1: Hari ini,
0: 高兴得不得了。
1: Begitu sukacita.
0: 他很高兴地接待耶稣到他的家。
1: Dia begitu sukacita menerima Yesus di rumah.
0: 但是当时很多的人看了这件事情。
1: Tetapi pada waktu itu banyak orang yang melihat hal ini.
0: Yesus 跑到了家。
1: Yesus datang di rumah Zakheus.
0: 他是一个税吏。
1: Dia seorang pemungut cukai.
0: Roma 罗马政府所用的人。
1: Dia adalah orang yang dipakai oleh pemerintahan Roma.
0: 犹太人以前是非常痛恨罗。
1: Orang Israel pada waktu itu Romawi.
0: 但是现在撒该
1: menjadi pemungut cukai bagi kerajaan Roma.
0: 照做罗马政府所定规的时间。
1: Menurut penetapan tempat dan jumlah yang harus dia tagih dia kepada mereka.
0: 政府给他一些要用的开销。
1: Pemerintah memberikan biaya yang dia butuhkan.
0: So,
1: semua tidak diperdulikan, hanya diserahkan kepada si pemungut cukai ini.
0: 这个税吏是税吏长。
1: Dan dia adalah kepala dari pemungut cukai.
0: 所以他有权柄。
1: Sebab itu dia mempunyai kuasa.
0: 他就利用这个税吏长的权柄勒索这个榨取穷人的钱。
1: Dia memakai kuasa daripada seorang kepala pemungut cukai untuk memeras orang dia tagih utangnya.
0: 所以他就是保释囊。
1: Dia itu mementingkan
0: 人看非常可。
1: Dan orang-orang melihat Zakheus menjadi seorang yang patut dibenci.
0: 他是卖国贼。你知道当时的税吏。
1: Kita harus tahu bahwa pemungut cukai pada waktu itu
0: 被看成好像抢盗妓女一样的。
1: Mereka menganggap pemungut cukai itu sama seperti perampok pelacur. Persembahan dari pemungut cukai ini tidak boleh datang ke gereja. Dan apa yang menjadi kesaksiannya tidak akan didengar oleh

请仍然站立领受从上头来的祝福。愿慈爱怜悯人的天父上帝，满有真理的神子耶稣基督，圣灵的安慰，喜乐平安与弟兄姐妹们同在，从今时直到永远。 Terimalah berkat dari alam atas, kasih sayang Allah Bapa, anugerah dan kebenaran dari Yesus Kristus Putra Tunggal Allah, penghiburan sukacita, hikmat sejahtera dari Roh Kudus beserta dengan saudara yang percaya kepadanya dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin.

0: memandang segala sesuatu memang dengan mata, tapi nilailah segala sesuatu dengan mata hati dan nurani kita.
1: 世事洞察皆学问，人情练达即文章。

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

Aku percaya Bapa, bahwa kekuatanku ada di dalammu. Aku percaya bukan karena aku sudah melihat, namun aku percaya karena Engkau yang berjanji setia, bahwa firmanmu tidak pernah berubah dan pasti digenapi.

ada satu cinta yang gak pernah meninggalkan kita, dan dia adalah Yesus. Jika kau percaya sama dia, angkat tanganmu, angkat suaramu.

Halo, saya Steve Tabaluyan. Dalam kesempatan ini saya mau sedikit cerita tentang latar belakang daripada lagu terbaru, salah satu lagu terbaru yang kita buat bersama-sama antara saya, Yesua Abraham, dan Lucky Barus. Judulnya Pribadi Yang Setia. Nah, basically di dalam lagu ini kita sama-sama mau membagikan kesaksian yang daripada Tuhan sudah kerjakan atas kehidupan kita bertiga masing-masing dalam kita melayani Tuhan, dan kita tahu betapa setia Tuhan dalam kehidupan kita. So makanya dari itu kita mau terus berkomitmen untuk memberikan yang terbaik dan melayani Tuhan sampai kapanpun Tuhan percayakan buat kita sama-sama. Buat teman-teman sekalian bisa mendengarkan di digital platform kesayangan kalian, SYL Project stands for Steve, Yesua, dan Lucky. Di situ ada 4 lagu terbaru yang kita sudah buat sama-sama, and enjoy.

Halo, saya Steve Tabaluyan. Jangan lupa request untuk lagu rohani favorit kalian di program Relasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: Halo, saya Yesua Abraham, terus terhubung dengan Radio Suara Indah di 92,1 FM. Tuhan Yesus memberkati.
1: Suara Indah,

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: tujuan baik, motivasi tulus, jika tidak diimbangi dengan cara yang berkenan, justru akan menciptakan konflik.
1: 虽然有诚挚动机和良好意愿，若态度不谦卑，也会产生矛盾和争执。

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

Sesaat lagi Anda akan mendengarkan siaran ulang ibadah GII Hokim Tong minggu lalu. Apabila Anda ingin mendengarkan ibadah GII Hokim Tong minggu ini, silakan mengikuti ibadah live streaming melalui YouTube GII Hokim Tong. Selamat beribadah, Tuhan memberkati.

0: Kita akan mengawali ibadah pada pagi hari ini dengan satu keyakinan bahwa pertolongan kepada kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan perbuatannya yang ajaib di tengah-tengah kita, umat pilihannya. Tuhan sangat mengasihi kita. Maka turunlah atas Bapak, Ibu, dan saudara-saudari anugerah dan sejahtera dari Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Amin. Mari dengan tetap berdiri kita membaca Kolose 1 ayat 20 yang menjadi nats panggilan beribadah kita. Firman Tuhan berbunyi demikian. Dan oleh dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Amin.
1: Saat ini kita bersyukur kalau kita boleh diberikan kesempatan sekali lagi untuk datang ke rumahnya yang kudus. Mari kita tinggalkan sejenak segala kekhawatiran kita, mungkin kekecewaan kita, bahkan segala pergumulan yang ada dalam kehidupan kita. Kita mau datang kepada Tuhan membawa segala apa yang ada pada kita untuk memuliakan namanya, karena dia adalah Allah yang layak untuk kita tinggikan. Kita berikan penghormatan kepada dia. Bersama kita pujikan.

0: Segala puji, hormat, mulia hanya bagi Engkau saja ya Tuhan, ya Allah. Untuk semua karya-karya Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan setiap kami. Kehadiran Kristus yang menyelamatkan kami. Darahnya yang menyucikan hidup kami. Kuasanya yang selalu melingkupi kami. Penyertaannya yang selalu bersama dengan kami. Sungguh kami bersyukur punya Allah yang hidup. Allah yang tidak pernah meninggalkan, tidak pernah membiarkan kami. Dalam kehidupan yang tidak mudah ini, kami selalu melihat bagaimana tangan Tuhan selalu bekerja atas diri kami anak-anakmu ini ya Tuhan. Kami juga sadar ada banyak hal yang kami lakukan yang tidak berkenan di hati Tuhan. Ampuni kami, sucikan kami ya Tuhan. Biarlah bukan hanya dalam ibadah ini kami tetap merasakan kasih, penyertaan, kekuatan yang daripada Engkau Tuhan, tapi di sepanjang kehidupan kami, sungguh kami mengalami bagaimana penghiburan kekuatan Tuhan itulah yang menjadi penopang akan kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami teringat jika ada di antara sahabat-sahabat yang hari ini sedang mengalami pergumulan, kesulitan di dalam kehidupan, baik dalam usaha, di dalam pekerja, dalam kehidupan pribadi maupun dalam keluarga. Kami rindu sekali lagi Tuhan, nyatakan kuasamu, nyatakan pertolonganmu ya Tuhan. Karena kami percaya hanya Engkau satu-satunya tempat sandaran hidup kepada setiap kami. Satu-satunya sumber kekuatan dalam kehidupan setiap kami. Saat ini kami juga ingin berdoa untuk negara kami Indonesia. Kami ingin berdoa untuk Nusa Tenggara Timur. Kami ingin berdoa untuk Kalimantan. Kami ingin berdoa untuk Aceh. Dengan begitu banyak hal yang terjadi ya Bapa di tengah-tengah negara kami ini, biarlah belas kasihan kemurahan Tuhan Kau nyatakan bagi bangsa dan negara kami, khususnya yang ada di Kalimantan. Tuhan, biarlah Engkau sendiri akan bekerja untuk memadamkan api-api yang begitu banyak yang saat ini sedang melanda untuk orang-orang yang hidup di Kalimantan ya Bapa. Sekali lagi biarlah belas kasihan kemurahan Tuhan Kau nyatakan ya Bapa. Inilah doa mengharapkan siap kami. Kami juga rindu Tuhan terus memberkati gereja kami dengan begitu banyak hal yang ingin dikerjakan sampai akhir tahun ini. Biarlah gereja kami tetap ada dalam visi dan misinya Tuhan. Untuk kami boleh memenangkan lebih banyak jiwa, membawa untuk anak-anak Tuhan bertumbuh menjadi murid-murid Tuhan yang memuridkan juga. Inilah kerinduan setiap kami anak-anakmu Tuhan, kiranya Tuhan sendiri akan menggenapi. Kami percaya Tuhan juga akan menolong memberkati di sepanjang ibadah pada pagi hari ini. Tuhan akan memberkati baik melalui pujian, doa, khususnya pemberitaan firman Tuhan lewat hamba-Mu Pendeta Philip. Kami rindu Tuhan bekerja luar biasa dalam setiap kami. Inilah doa kami, kiranya Tuhan menyempurnakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
1: Jemaat silakan duduk. Hari ini kita akan membaca satu bagian firman Tuhan yang diambil dari kitab Mika pasal yang ke-7 ayat 18 dan ayat yang ke-19. Kita baca secara bergantian. Siapakah Allah seperti engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri? Bersama-sama, biarlah ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Karena sungguh oleh kasihnya kita diselamatkan. Karena kasihnya yang begitu besar bagi setiap kita. Kita membawa pujian kepada Tuhan, menyatakan kebaikannya atas kasihnya yang besar bagi setiap hidup kita. Love.

0: Mari kita melandasi pujian akan Tuhan yang begitu besar berdasarkan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk.
1: Kita akan bersama menyambut firman-Nya. Dan kita mau katakan kepada Tuhan, terima kasih untuk pimpinan-Mu Tuhan. Kalau Engkau selalu bersama dengan kami, kami mau mencintai segala apa yang terjadi, karena kami percaya Tuhan selalu bersama dengan kami.

Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur oleh karena kasih-Mu, oleh karena anugerah-Mu lah yang telah membawa kami ke tempat-Mu pada pagi hari ini di rumah Tuhan untuk menjembah-Mu, untuk mendengarkan akan sabda-Mu. Bapa dalam surga, Engkau sendiri akan menolong dan menyertai pemberitaan firman Tuhan dengan Allah Roh Kudus-Mu. Menyiapkan hati setiap kami, membuka telinga kami, memberikan pencerahan kepada akal budi kami. Urapi hamba-Mu, pakai dia menjadi saluran berkat kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk, jemaat kasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur pada hari ini kita bisa berkumpul kembali untuk dapat bersama-sama menyembah Tuhan. Dan firman Tuhan pada hari ini kita akan berbicara tentang satu tema, yaitu bagaimana kita boleh memiliki satu keberanian untuk mampu mengampuni. Firman Tuhan kita akan ambil dari Roma pasal yang ke-12. Saya akan membacakan terlebih dahulu mulai dari ayat yang ke-14, selanjutnya 17 sampai ke 21.

Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudaraku yang kasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab dah tertulis, pembalasan itu hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan. Firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, belilah dia makan, jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Ya, demikianlah firman Tuhan, dan terpujilah namanya. Nah, saudaraku, kekristenan adalah iman yang ajaib. Ketika Kristus Yesus terangkat ke surga, dia tidak meninggalkan terlalu banyak murid. Mungkin kira-kira sekitar 500 orang lebih saja. Kita tahu itu karena kita mencatat bagaimana Yesus pernah menampakkan diri kepada 5 orang sekaligus. Tidak banyak, 500 orang lebih, yang memberikan satu amanat agung kepada mereka untuk mengabarkan Injil kepada seluruh bangsa. Nah, ini sebenarnya adalah mission impossible. Bagaimana mungkin 500 orang lebih dapat pergi ke seluruh bangsa dan menjadikan mereka murid Yesus? Toh hari ini kita mendapati bahwa pengikut Yesus ada 2,5 miliar manusia, agama terbesar di dunia ini. Kalau engkau tanya, bagaimana mungkin? Ini adalah iman yang ajaib. Kekristenan bertumbuh tanpa senjata, tanpa kuasa, tanpa militer, tanpa politik. Yesus pendirinya sendiri mati disalibkan. Orang Yahudi menganggap dia adalah Mesias palsu. 500 lebih pengikut awal Yesus, kebanyakan orang biasa. Pemimpin mereka adalah nelayan-nelayan dari Galilea. Oleh pemerintah Romawi, iman Kristen tidak diakui. Jadi dari awalnya dia telah ditekan, dianiaya, ditangkap, dipenjarakan. Kita bisa membaca entah itu dari orang Yahudi ataupun dari pemerintah Romawi itu sendiri. Misalnya tahun 64 Masehi terjadi kebakaran besar di kota Roma. Kemudian api membakar berhari-hari dan menghanguskan sebagian besar kota Roma. Lalu ada yang menduga kebakaran ini adalah ulah Kaisar Nero sendiri. Ini Kaisar yang betul-betul senang sesuatu yang estetik. Dia muak dengan semua kotanya yang kelihatan begitu kumuh. Lalu dia bermimpi punya satu ibu kota, negara, kota Roma yang megah dan indah. Jadi saudaraku, dari dulu selalu susah sebenarnya menggusur akan kawasan kumuh. Nah, pembebasan lahan itu selalu alot saja. Apa yang dilakukan oleh Nero? Dia bakar saja. Nero ini memang kaisar gila. Demi ambisi pribadinya untuk memiliki satu kota yang bersih dan indah, tidak masalah segala cara dihalalkan. Namun ketika berhari-hari api tidak padam juga, nah orang mulai mencium ada sesuatu yang tak beres ini. Nah mungkin kemudian api tidak bisa dipadam-padamkan. Jadi mulai ada isu ini, jangan-jangan memang ada penguasa yang bergerak.

Apakah bisa dibayangkan Bapak Ibu sekalian, terjadilah penganiayaan besar-besaran terhadap orang Kristen. Mereka ditangkap, mereka disiksa, disoraki, ditonton ramai-ramai saat diumpankan kepada singa beruang dalam satu arena. Apakah kemudian Kristen musnah? Tidak. Herannya iman Kristen terus bertumbuh, bahkan pada akhirnya mampu menaklukkan kerajaan Romawi itu sendiri. Romawi menjadi Kristen. Nah, engkau tanya bagaimana bisa? Itu melalui Injil dan pengampunan. Jadi hari ini Bapak Ibu sekalian, topik kita itu tentang pengampunan. Ini topik yang tidak mudah. Tapi ini inti Injil itu sendiri. Kekesenan yang bersumber dari pengampunan Allah sendiri. Yang di dalam Yesus Kristus kita mendapatkan akan penghapusan dosa kita. Tapi apakah pengumpulan itu? Yang olehnya satu kerajaan kafir mampu untuk ditaklukkan, bahkan dijadikan Kristen. Nah, hari kita mau melihat bagaimana pengampunan tidak sekedar di dalam hati, dan lebih daripada itu pengampunan adalah satu tindakan yang nyata. Jadi kita akan membahas beberapa poin tentang pengampunan. Kita akan melihat bagaimana ini adalah satu tindakan. Pertama dikatakan, kita mengatakan jangan membalas. Kemudian bagaimana engkau harus menyerahkan pembalasan kepada Tuhan, dan bagaimana parkirnya engkau harus berbuat pada musuh-musuh. Tiga poin mari kita akan perhatikan satu persatu. Pertama-tama kita mengatakan jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Ya, sederhananya adalah kalau orang maki kamu, ya kamu jangan balik memaki. Orang menipu kamu, kamu jangan menipu balik. Lah mengapa? Kalau kejahatan dibalas dengan kejahatan, kejahatan tidak pernah berkurang, malah bertambah. Orang menipu kita jelas dosa. Lalu kalau kita balas menipu dia, itu juga dosa. Jadinya dua dosa. Satu dilakukan dia, satu dilakukan kita. Apa yang jahat tidak bisa dihilangkan dengan yang jahat. Api tidak bisa dipadamkan dengan api. Api yang panas hanya bisa dipadamkan dengan air yang dingin. Jadi kita mengatakan tidak boleh membalas. Lalu apakah boleh aku membela diri? Ya jelas boleh. Jadi mesti perhatikan baik-baik. Kita mengatakan jangan kamu membalas. Allah, kita tidak mengatakan jangan kamu tidak boleh membela diri. Penjahat masuk ke rumahmu, masakan kamu tenang-tenang saja, tidak berusaha melindungi istri dan anak-anakmu? Ya jelas tidak. Orang hendak berbuat jahat kepada kita, pada keluarga kita, ya jelas engkau dan saya akan berusaha untuk menghentikan niat jahat itu. Itu benar, itu namanya membela. Nah, Yesus pernah berkata, saudaraku, dalam firman Tuhan, orang menampar pipi kananmu, berikan juga pipi kirimu. Ini prinsip jangan membalas. Tapi bukan berarti engkau dan saya orang Kristen membiarkan diri ditindas menjadi keset kaki yang diinjak-injak begitu saja. Tidak. Ya, jangan membalas, bukan demikian. Yesus juga tidak demikian. Saat Yesus ditangkap, disiksa, memang Yesus tidak membalas, sekalipun Yesus bisa. Saat dia ditampar oleh prajurit, Yesus tidak diam saja. Yesus berkata, ya, jika aku mengatakan sesuatu yang salah, tunjukkan kesalahannya. Namun jika aku mengatakan sesuatu yang benar, mengapa kamu menampar aku? Jadi saudaraku, Yesus tidak membalas, betul. Tapi Yesus tidak membiarkan dirinya ditindas saja. Maka kita bisa melihat bagaimana para rasul juga mengikuti teladan Yesus. Paulus tidak membiarkan dirinya difitnah begitu saja. Ya, naik banding sampai kepada kaisar. Itu memungkinkan dia, karena dia adalah seorang warga negara Romawi. Mungkin contoh yang paling jelas tentang membela diri ada pada orang Israel pada waktu zaman Esther. Orang Israel dikatakan akan dimusnahkan oleh Haman. Lalu mereka yang mengetahui rencana jahat itu, lalu apa ya mereka yang melakukan? Diam saja? Tidak. Kemudian ya, Esther harus mengambil langkah menghadap raja,
sekalipun resikonya dia akan dihukum mati jika raja tidak berkenan. Akhirnya tuh Israel diizinkan membela diri, mengangkat senjata, melawan musuh-musuh mereka sehingga menghindari genosida yang direncanakan oleh Aman. Jadi jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi kita boleh membela diri. Kau tanya lalu apa bedanya? Nah, membalas kejahatan dengan kejahatan, saudaraku, artinya melakukan dua kejahatan. Membela diri ini adalah usaha menghentikan kejahatan. Membalas itu adalah sudah terjadi. Membela diri itu belum terjadi ataupun sedang terjadi. Jadi kalau ada orang menipu kamu, itu sudah terjadi, ya sudah, jangan kamu balas menipu dia. Tidak. Tapi kalau orang mau menipu kamu atau sedang menipu kamu, ya jangan membiarkan diri untuk ditipu. Hentikan perbuatan-perbuatan mereka. Itu namanya membela diri. Nah, kalau penjahat melukai kamu sudah terjadi, jangan kamu balas melukai dia. Tapi kalau penjahat sedang dan akan melukai kamu, ya tentu saja jangan membiarkan dirimu. Ya silakan tusuk. Ya enggak mungkin begitu. Hentikan perbuatan jahat mereka. Itu namanya membela diri. Jadi kalau orang menipu saya, melukai saya tidak membalas, lalu begitu saja. Ya tentu tidak. Karena kemudian Alkitab mengatakan sesuatu yang harus kita memperhatikan di sini. Kita berkata di dalam Roma pasal yang ke-19, ya, saudara-saudaraku, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan. Di sini mengajarkan kita pembalasan tidak boleh dilakukan sendiri. Nah, kau tanya mengapa orang secara alami kalau dilukai, kalau disakiti, lalu kita ingin membalas? Sederhananya kadang memang ada rasa keadilan di dalam diri kita. Rasa keadilan ini tidak datang sendiri, datang dari Tuhan. Karena dialah Allah yang maha adil yang telah menciptakan kita menurut gambar rupanya. Oleh sebab itu setiap manusia memiliki rasa keadilan. Dia ingin menegakkan keadilan. Akan tetapi Alkitab menyatakan keadilan tidak bisa dijalankan sendiri. Manusia tidak bisa main hakim sendiri. Nah, kalau ditanya mengapa? Nah, kita kemudian memberitahukan kepada kita. Ya. Berilah tempat kepada murka

kenapa tidak boleh membalas? Karena yang membalas adalah hak Tuhan. Akulah yang menuntut pembalasan. Demikian Tuhan berkata. Jadi satu-satunya yang dapat menjadi hakim di antara manusia yang bertikai adalah Allah yang Maha Adil. Engkau dan saya tidak boleh membalas sendiri karena pembalasan itu hak Tuhan. Wewenang Tuhan. Main hakim sendiri artinya engkau dan saya telah mengambil hak Tuhan. Yang mengambil hak Tuhan, Bapak Ibu sekalian, itu dosa. Itu haknya Tuhan, masakan kamu ambil. Jadi perhatikan di sini, membalas kejahatan dengan kejahatan itu satu dosa. Mengambil hak Tuhan menjadi hakim diri sendiri itu dosa kedua. Jadi membalas itu artinya kita melakukan dua dosa sekaligus. Orang jahat kepada kamu, dia hanya melakukan satu dosa. Kamu balas melakukan dua dosa. Jadinya kita lebih jahat darinya. Kita membalas, kita berdosa melakukan sesuatu yang jahat. Kita juga mengambil hak Tuhan untuk membalas. Jadinya kita jauh lebih jahat daripada orang yang melakukan kejahatan. Maka kita tidak boleh membalas. Lalu bagaimana? Kita mengatakan, serahkan kepada Tuhan. Berikan tempat kepada murka Tuhan. Ia yang akan menghakim. Menyerahkan kepada Tuhan untuk menghakim. Apakah artinya itu? Pertama saudara, artinya engkau menyerahkan penghakiman kepada wakil Tuhan di muka bumi ini. Siapa itu? Ya jelas pemerintah satu negara. Nah firman Tuhan di Roma pasal ke-13, ya satu pasal dari pasal ini, telah berkata Tuhan telah memberikan pedang kepada pemerintah di dunia ini untuk menjalankan keadilannya. Jadi jika kita disakiti orang lain, katakanlah ditipu orang lain, ya kita tidak membalas untuk menipu dia. Lalu apa yang kamu lakukan? Ya pergilah ke pemerintah pihak berwajib, kepolisian, engkau laporkan supaya bisa proses keadilan dijalankan.

penegakan hukum di dunia ini selalu mungkin bisa dikibuli. Laporan bisa tidak ditanggapi, peradilan bisa berlalu-lalut. Ketika diputuskan pun tidak pernah bisa memenuhi rasa keadilan. Nah saudaraku, ini adalah realitanya. Entah engkau di Indonesia, engkau di negara lain pun demikian. Tidak pernah ada keadilan di dalam dunia ini yang bisa dipuas-puaskan akan semuanya. Maka kita bisa membayangkan, dan kau bisa melihat di film-film juga, seorang penjahat membunuh seseorang, dan dia punya uang, dia punya kuasa, dia punya koneksi, dia bisa lolos dari hukum. Dia bisa hidup enak-enak di dunia, tidak bertobat, mati pada masa tuanya. Kalau kita bayangkan, ini terasa sangat menyesakkan. Memang benar. Itulah liatin. Itulah sebab

ada yang membalas dengan seadil-adilnya, yaitu Allah yang membalas. Jika kita hanya menyerahkan pengadilan kepada pemerintah di dunia ini, tidak pernah cukup. Jikapun mereka bisa menjalankan fungsinya dengan baik, tetap tidak akan memenuhi akan keadilan sepenuhnya. Karena ini adalah kenyataannya, bahwa pengadilan di dunia ini memang hanya sementara saja. Oleh sebab itu, harapan kita kepada keadilan yang sesungguhnya adalah kepada Allah sendiri. Kita harus berseru menuntut keadilan kepada Tuhan. Dan itu ada tercatat di dalam Wahyu pasal 6 ayat 10. Bahwa orang-orang yang telah di dalam surga, mereka berseru dengan suara keras, berapa lama lagi ya Tuhan yang kudus, Engkau menahan diri dan dari menghakimi dan membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi. Nah, ini ada di dalam surga loh. Mereka yang telah diselamatkan dalam menikmati surga, mereka tetap menuntut supaya Tuhan menjalankan keadilannya. Tidak membalas jaraku bukan berarti tidak boleh membela diri. Tidak membalas bukan berarti kemudian kita menghilangkan keadilan. Tidak membalas itu artinya engkau dan saya menyerahkan kepada penghakiman, kepada Allah. Bahkan sampai di surga orang-orang percaya masih melakukannya. Dan mengapa demikian? Karena sangat penting. Nah, kalau tidak bagaimana? Kalau tidak, itu akan menjadi dendam. Tidak menyerahkan penghakiman kepada Tuhan akan membuat engkau dan saya menjadi pendendam. Katakanlah seorang disakiti, ia tidak mampu membalas karena yang menyakiti dia adalah orang yang berkuasa, punya uang, punya koneksi. Ia tahu dia akan sia-sia saja berperkara dengan orang itu. Lalu apa yang terjadi? Tidak bisa berbuat apa-apa. Ia pendem, dia diam, dia simpan dalam hati. Maka itu menjadi akar pahit.

Tamar dicemari oleh Amnon, abang tirinya sendiri. Apa yang dilakukan Daud? Diam saja. Ayah mereka, raja yang berkuasa itu, diam saja. Absalom, abang kandung Tamar, tidak bisa berbuat apa-apa. Karena Amnon, abang paling besar, pewaris tata. Ayah mereka saja diam dan tidak berbuat apa-apa, apalagi dia. Absalom pendam semua itu di dalam hatinya. Karena adiknya dicemari oleh abangnya. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia menjadi dendam. Maka suatu hari ketika tiba dia

Anda membuat menggeroti akan hidupmu itu sendiri, agar kita tidak kemudian menghabiskan diri kita sendiri. Poin ketiga, saudaraku, ini poin terakhir. Berbuat baik kepada musuhmu. Tapi jika engkau seteru melapar, belilah dia makan. Jika ia haus, belilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukkan bara api di atas kepalanya. Dalam Matius pasal 5, Yesus berkata, kasihilah musuh-musuhmu, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Saudaraku, dari sekian banyak poin, mungkin ini poin paling radikal di dalam pengajaran Yesus. Ini bukan saja engkau dan saya tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan, dan harus menyerahkan penghakiman kepada Allah, tapi juga harus mengasihi, harus berdoa, harus berbuat baik, bahkan

Tapi inilah inti dari kekristenan sendiri, diajarkan oleh Alkitab sendiri. Kalau bisa saya menghindar untuk tidak mengkhotbahkannya, tapi saya tidak bisa, karena ada tertulis di dalam Alkitab. Saya tidak akan setia kalau tidak mengkhotbahkan hal ini. Pengampunan tidak mudah, saudaraku, tidak praktikal. Kalau mau mudah, kalau mau praktikal, Yesus Kristus tidak perlu turun dari sorga ke bumi. Ya cukup duduk dari sorga, kemudian berkata, dosamu diampuni, selesai. Tapi tidak bisa. Tuhan Allah kita saja tidak bisa mengampuni tanpa Kristus Yesus menjadi manusia, menderita, mati, dan bangkit untuk kita. Pengampunan tidak mudah, saudaraku, tidak praktikal. Tapi itu mengingatkan kepada kita apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus sendiri. Ia sendiri yang berdoa kepada mereka yang memakukan dia di atas kayu salib, Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang

hanya orang-orang percaya yang telah menerima anugerah Tuhan, menerima juga kekuatan untuk dimampukan mengulurkan anugerah kepada orang lain, bahkan kepada musuh-musuh kita. Saya katakan tidak mudah mengampuni. Tidak ada yang datang dengan sendiri. Sekalau engkau dan saya belum menerima anugerah Tuhan untuk diampuni, hampir-hampir tidak mampu kita mengulurkan itu. Sudah menerima pengampunan.

Di awal kita katakan bahwa kekristenan menaklukkan kerajaan Romawi, yakni musuh-musuh yang telah menganiaya mereka dengan begitu rupa, dan mengalahkan bukan dengan pedang, bukan dengan politik, bukan dengan kuasa, tapi dengan kasih dan pengampunan. Lalu bagaimana caranya? Mereka tidak membalas ketika mereka dianiaya. Ketika mereka difitnahkan yang jahat, mereka berdoa bagi musuh-musuh mereka. Dan lebih daripada itu, mereka mempraktikkan yang mustahil bisa dilakukan manusia biasa. Mengasihi musuh-musuh mereka. Melakukan perbuatan baik bagi mereka. Dalam sejarah tercatat, ketika wabah penyakit melanda satu kota, semua orang ketakutan. Lalu apa yang dilakukan orang? Ketika ada pandemi melanda satu kota, yang bisa lari, lari. Yang tidak bisa lari, mereka akan mengunci pintu mereka rapat-rapat. Tidak akan bersentuhan dengan orang lain. Semuanya selfish, semuanya adalah menjaga diri sendirinya. Bagai dengan orang yang sakit ya sakit, yang mati ya mati. Yang mati di jalan tidak akan berani ada yang menguburkan. Tapi ada satu pengecualian Alkitab, maksudnya sejarah mencatat. Orang-orang Kristen, mereka bukan saja tidak melarikan diri ketika wabah penyakit melanda, mereka juga tidak mengunci diri di dalam rumah-rumah, tapi mereka turun ke jalan. Mereka membawa masuk orang-orang yang sakit dan dengan kasih merawat satu persatu. Pada akhirnya banyak orang Kristen yang sakit dan mati juga. Kasih pengorbanan mereka tidak sia-sia. Kasih yang nyata akhirnya memenangkan akan kerajaan Romawi sendiri. Iman Kristen berkembang, orang terus percaya, dan akhirnya musuh pun ditaklukkan. Romawi menjadi Kristen. Jika tidak, tidak ada 2,5 miliar orang Kristen

Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tutup di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Mari saudaraku, kita berdiam diri di hadapan Tuhan. Saya memberikan akan waktu untuk kita boleh merespon kepada firman Tuhan. Pergumulan apa yang engkau sedang hadapi saat ini? Orang-orang yang menyakitimu, orang yang telah bersalah kepadamu, istrimu, suamimu, anak-anakmu, orang tuamu, rekan kerjamu, siapa saja mungkin telah menyakiti hatimu. Hari ini Tuhan berbicara kepadamu supaya tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Ulurkan pengampunan-Mu.

0: kami menyadari firman Tuhan ini tidak mudah. Tapi itulah yang benar yang Kau ajarkan kepada kami. Tolonglah kami dimampukan untuk mengampuni bahkan musuh-musuh kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus. Amin.
1: Mari jemaat Tuhan, kita mau merespon firman Tuhan hari ini dan mau mengakui bahwa Yesus Tuhan adalah kekuatan kita. Kasih-Nya begitu besar melingkupi hidup kita. Ketika kita boleh berhubungan dengan sesama, pengampunan yang Dia beri memberikan kekuatan bagi kita untuk mengampuni sesama kita, karena Dia adalah Yesus Tuhan penebus kita.

0: Tiba saatnya kita akan menyatakan rasa syukur kita atas pemeliharaan dan kasih Tuhan dalam kehidupan kita lewat persembahan. Bapak Ibu dan Saudara bisa melakukan.
1: Mari kita berikan bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan. Saudara dapat memberikan persembahan melalui scan QR code yang tertera pada layar Anda.

Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan. Engkau yang telah memimpin dari awal sampai akhir. Kami bersyukur ya Tuhan, dari awal kami boleh memuji Engkau, menyanyi, meninggikan Tuhan. Kami bersyukur kami juga boleh berdoa. Dan saat itu Tuhan, kami juga boleh bersama-sama menyembah Tuhan dengan tangan kami, membawa persembahan ini ke rumah Tuhan. Ya Tuhan, Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu, mereka yang mampu memberi dan juga terutama mereka yang belum bisa memberi. Berkatilah pekerjaan tangan mereka, berkatilah karir dan usaha mereka. Secara khusus berdoa untuk saudara kami, di antara kami mungkin ada yang sedang mencari pekerjaan, bergumul dengan pekerjaan. Tuhan, bukakanlah jalan. Di tengah-tengah kondisi ekonomi Indonesia yang sedang bergumul, kiranya Tuhan, anugerah-Mu mencukupkan semuanya. Terima kasih Bapa, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Berkatilah anak-anak-Mu, berkatilah-Mu gereja-Mu ini. Yang berdoa di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus. Amin. Sekarang saudaraku, arahkanlah mata hatimu kepada Tuhan Allah. Berharaplah kepada Tuhan Allah sumber berkat, dan pulanglah dengan damai sejahtera. Terimalah berkat dari Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kasih rahmat dari Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kekuatan pertolongan penghiburan Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.

0: janganlah kita menahan kebaikan, karena itulah yang memberikan kita penghargaan di hadapan manusia dan Tuhan.
1: 对社会做出贡献，会得到上帝的赏赐。 社会也会给予他尊敬和荣誉。
2: 92,1 FM Suara Indah, Education and Profession.

Sesaat lagi Anda akan mendengarkan siaran ulang ibadah GII Hokimtong minggu lalu. Apabila Anda ingin mendengarkan ibadah GII Hokimtong minggu ini, silakan mengikuti ibadah live streaming melalui YouTube GII Hokimtong. Selamat beribadah, Tuhan memberkati.

0: 让我们一同来念今天的经句。
1: Kita akan bersama melihat akan ayat mas hari ini。
0: 我不以福音为耻，只为本是神的大能，要救一切相信的，先是犹太人，后是希律人。
1: Bahasa Indonesia。Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Mari kita bersama berdiri menyanyikan lagu pujian. Puji Tuhan yang memerintah, SPK 332.

请仍然站立领受从上头来的祝福。愿慈爱怜悯人的天父上帝，满有真理的神子耶稣基督，圣灵的安慰、喜乐、平安与弟兄姐妹们同在，从今时直到永远。 Terimalah berkat dari alam atas, kasih sayang Allah Bapa, anugerah dan kebenaran dari Yesus Kristus Putra Tunggal Allah, penghiburan sukacita, hikmat sejahtera dari Roh Kudus beserta dengan saudara yang percaya kepadanya dari hari ini sampai selama-lamanya.

0: Anda sedang mendengarkan Suara Indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: Anda sedang mendengarkan Suara Indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

Langit menceritakan kemuliaan Allah. Cakrawala memberitakan hal-hal yang baik yang telah dilakukan tangannya. Setiap hari yang baru memberitakan banyak cerita. Setiap malam terus menjelaskan kuasa Allah. Terima kasih untuk kesetiaan pendengar mengikuti setiap program kami. Selamat malam dan selamat beristirahat. Tuhan memberkati.

Berita berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi. Besar kesetiaan Tuhan. Selamat pagi pendengar suara indah. Ketika kita membuka hari dengan mengucap syukur, maka sepanjang hari anugerah Tuhan akan kita rasakan. Mari kita memulai segala sesuatu hari ini dengan bersyukur, supaya anugerah-Nya dapat menjadi bagian hidup kita di sepanjang hari. Suara Indah 92,1 FM siap menemani pendengar dalam semua aktivitas di sepanjang hari ini.